Mede wosem se utue ni panyina ne yeso ka. Utue ni panyina ka. Sede woni yetie.

0: read Sunsun Kronkron Emra Aubra Aubra. Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.